KwaZulu-Natal Premier Etta Mintuli uhlamusela timhaka ta ku raise a concern mayelana na government ya le Malawi tanihileswi vo ka va nga ri ku humeseni ka mabazi la hlamuselaka timhaka ta ku ri va fanele va famba lava pfumalaka maphepha mara country yona hi yoxe a yi le ku humeseni ka mabazi ma enough. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka vanhu va tlela handle hikokwalaho ka ku pfumaleka ka tindhawu ta ku etlela. Mina vayingiseri va mina 060 875 942. Mina n'wini ta vakhesa sweswo mahlweni vakhe tiphina leti na letiya otherwise ke hi languta kahle DRC va kombisa timhaka ta ku ri va le ku hluphekeni kumbexana va le ku tikeriweni hikokwalaho ka xitsongwatsongwana xa Ebola. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka death rate ya vo a yi siza yi gonya tanihileswiya ka vhiki leri nga hundza a va ri ka 0 point, I mean ka 108. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke mina na n'wina ta va yi yahisa sweswo mahlweni hi vakhi lava kahle leti bakapongo loko u kuma ku yi joyina mi endle swona. Mina vayingiseri va hina va kurhandeka letiwa hi leti mhani mikhomeleto ta leti baka huwa to tala mi ta tikuma kahle le ka mahungu ya awara ya 10 na rimemba ngoveni. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka 060 875 942. Mina n'wina ta va yi khayisa kahle mahlweni hi risimu ri suka kahle ka General Muska hi ndlela leyiwa.

0: nhlekani ma mukeri
1: langisetela swikheya swi na n'wina kwala mi pfukile na
0: hi tshama hi pfukile ngon'wini
1: ha hi pfukile ya e ya twala nhlokomhaka
0: okay
1: a va tirha se swi laviwani kumbe va tirha kumbe ve ri va tshika ni ri twile ri tirha ku ve ri va tshika vhela ha va nga tshika loko va tshika vona ku pfuniwa va ya mahlweni hi leswi va nga tirhisa swona va vulavula kusukela 9 ku na 33 years ve ri va beziya na Mandela vo tsundzuka ku Mandela humerile ni mi tsundzuka sweswo ande va vula hi nomo va ku ha va tshika ku ri va xurhile leswi va nga byeriwa swona hi timembara leti ta ANC se va lava ku pfuniwa va mahlweni ku ha swa fana hambi mo va postela ku va ku va ntirhweni ku ri ku vona ve ri va tshika matika timhaka ku ti tika njhani ti le ku tikeni timhaka to fana letiwani ande va pfa va kokiwa vusiku va byeriwa ku hi ta hlangana avhengeleni leni i va va tlha vona va nga ha fiki lavaya kwala maxopeni mi swi twa kahle va kha va vulavula sesi va lava a va lava ku pfuniwa swi ya mahlweni va kota ku ntela ku laveka na he mukhasela wa lweyiwani na lowu n'wanyana wa kona va kota ku tshama hansi va sorivha kona kwala va nga ta va va sorivhela kona mara heyi vona ve ri va nge yi ntirhweni hi timhaka teto to lava hi ti languta hi mavoko hi matihlo mambirhi a swi va bohi na ni tiphati ti tele vo lava ku pfuniwa va ya mahlweni mina na khensa mani tanku
0: nkomi khensile